Yo, yo, yo, check it out. Gila show. Keluarga pihak, dan jangan raku show gila. Nah, malah request. Nama tujuh yang raku, ada tuan nirpan. Orba, nah malah maga jalter, nah malah musik. Ka, newe, program jam gua raku dah start, pelanya aja live broadcast kun. Yo, ka any request, just send it through. Banyak. Yo, dan jam musik, endless road, time bandits. Ma.

0: Yo, you're listening to your more radio
1: in Cartalala.
2: Murinyan kapo kutul cha warangar mire. Talri un wain bungal. Talpak tun. Palaganji nerol. Lagarin gomoloro nerol. Kapo yokur maran bomdir. Whirlpool, Nalpalyun, Bonyar Panjil. Tabulongal, Molomol, Nerol. Paini ngarain, Brokoy Miriawol, Najalal Miriang, Lokomol, Balumba. Wuitum maranyalawan, Baran-baran, Angarait Pire. Turmitur, Mirakwani, Kuyuryota, Dalpangagurina. Karakulolololololololo, Daler. Tapulong aga po wain bungal. Changin nga rin diri ur warotto malorororo biya mario wirpanday mondol yo jan birangay. Yakani nga rin wakku malka uruk marangunji. Kwerki kwerki oyo naba naba oyo madate oyo gao mala oyo. Nga rin jin nungo daliri yun wain bungal. Manarwal min mangari awad pin burungari. Kunang ini mana dalri unwar itu min rulia pa bau ipa miluada wada tawa damil damil mitpa tal terengar amal kita ke gomoro roluri kau kadul o kadul makaro dona menjau karol purau para kurau dalri unwar itu gunda pamrongo Pandura, nyula nyula, tarangin dah bulon meri. Karakulululululululul, dalir. Pun karaktun, pun yar pandin, mul-mul, nirul, balakanji. Kapo yukur niripung adayon, mangari awartun, manarawal min jujulungan. Pan kaulul yun. Dalir, dalir, bawi-bawi. Komalulul, nirul, mul-mul, balakanji. Lakarin nirul. Taleri unwain bungal, mari ngarayo kurkam, mingin buloy. Karawao ay tabakay na dawalan darin. Loko mo dalpang agurin na. Taleri un, kutul cha mangwada. Purungari, tawa damire. Kungalakto unwain bungal, para kulululululululul, daleri. Ngilin marangorin na, wawaritun min maari, milwada-wada. Milmo durukulo. Bawi bawi, tamil mit padawa tamil. Dalir un gapo, dalir un malakarara nerol, oi oi, nerol. Wain bungal, urungari, wart wart tun, kaki, moingo narao, meringo, mering balo, kunait balo, raparao. Moingo na, turpiri rangi, rangi mula, kanjiji, jarapan bolo, uruyana. Tak malaka, kali ringji rangi gemol, kan kareo rangi, kali ringun, muriun, wain bungal, mangare awat tuin, ban gaululun, moin gaulna, arameu kagunda, bolon mere, bandura, nyula nyula, malang tu maraul, na jalal ngalun, borokul, wadur na mokul, duriurmo. Jaki gapu pungal kutunarao. Karakulululululululul dalir. Loko ngurungurin nan. Dalir balumba uitumara nyalawan. Ngan garaipir.

0: Joo, lämmintä vuolongaa maa viermaktaa oo.
1: Ja minkälainen? Vamana. Rukkana on punnana puoliva ja näin kujaa. Pää kaana rangilla. Rangilla on ngattelu vanga.
2: Joo, ei?
1: Burum. Hahaha. Hui, nama jengkar. Mati arung ya, ma. Wangalnya. Aku minta
2: kena. Bicara
3: tau. Nye.
1: Kemanyu, jaga perawat. Mainnya sana ya. Mati nilamulukannya, family sekunan bim. Jaga burum. Kui yang ala mulukannya, orang kok. Kamai pal. Iya. Kutnya kanya orang kok. Abi pernah perlu dari kau after school, dari arup tala karun tala kor, bukan muang atau ada orang kanguina. Pala ya arup tu nale. Kunda mana perlu pula opennya laru na, mangaja kunda brown, opennya apa ni kacet. Mangaja cik mangaja, irungu ni mana special mana perlu kunda mana, yang mana perlu ni lakar na mangu cimir mangaja kunda. Abi beli rabi rekunda. Wapa ni lapu orang ni mana angkara beranak kupai orang ni mana kupai virik tu rabi rekunda. Jual kupai angkara ni, kamar wapa ni orang ni belakang ni orang ni. Nak kuna kam daramu ya aku. Minta urutku, chicken jamah meru, chicken ada lada jamah. Abi pia, tak kamera pula, mera pria mera jalan orang ni napa man. Felicity, aku, Teka. Felicity, kerja kebi. Teka. Felicity, kerja Miss Ross, yo, Miss Ross, Teka, aku. Pukul beri amir amir Teka amir. Walau nak anak, walau le, wakar nak anak pun gulali, ka, drink, nangkap pun ada ka, balanya na, biskut na nanya. Baru nana, baru flower aku tu nol balangku. Biru biru punya, wakin ku. Kalau tu nolong apa, kau mampu ni lalu. Kau drink, kau kena kapu. Ni, apa lagi? Kau orang nak perlu nolong nak kap. Apa nak perlu kapu? Anak ramenya le, ambil. Pamat kan? Saya kau dah angin pun kau dah cium, kau aja lah. Panon ni tau. Apa sekolah ngerti minyak ni golong le, golong lah mai yang le, pola teka mereka ngerti minyak. Kalau ngerti minyak, umur aku nak pokok betul golong le. Cita minyak le, nana pernah le, ipol ada dia pun ngerti aku berakal, punya kali. Mana pun kita mau ngerti minyak, ngal ngerti minyak orang ni, weh nak aku nak pokok betul lebih le.
3: Okay.
1: Nak kau mana aku nak pukul meter ni, anak aku pukul meter. Betul, dia nol. Ella nol nama. Kalau ngau di cemer dia. Ella nol nama ni. Kalau dia lah nak tak akan punya nama. Macam apa? Kalau dia akan mungkin berani berani berani punya. Dia akan mungkin berani. Kau ngat tu eh mar cemer, tu eh berengal ya cemer taruk. Dia mau kau taruk.
2: Jadi aku berani kurang.
1: Ni, macam yang melayar, berana, berana, berana, berana, berana.
3: Mak, tu mama kau jual lewong macam.
1: Walalah yang uli. Kau biar jual malang untuk tap tu, na. Biar apa ni nama? Anak perlu biar tap. Angan ini apa pun kau orang uli, repo. Gol, enam beri.
3: Iya.
1: Macamnya apa? Kau, nomor aku, alamat pesa tu Arab kan? Awak lagi ngan orang le, kawan kan anak pun pernah waktu tengah luar ni. Apa, berle? Tar, beran kan ni kata enak. Kau finish tak? Kau anak pun ada taran. Amari tinjau nak kawan tu waktu ni.
3: Iya,
1: berle. Waktu nak le, anu yang mereka cerita, kau taran apa muka yang mereka. Warin minyak nanya le pulang ke nama dia.
3: Oh,
1: beli nak. Kaje. Warin minyak kau le, pengal pengal apa merahin par bapa kau. Warin minyak le, kapur next day jaga school ngan nana minyak le. Ngarap kopi anda pokok merit teka angkai. pamal ngaro ni bin chulo dar pamal
3: mara tarin ko yo tarin
1: mi wala la ko no ay wan kan jo mi akto nga nyang ni mi akto e puna no no tya poko metre pero kala wala poko metre ngaro yo akto ma chulo utto na benara na ngaro nya ngaya ko pum da pamal ni bin chulo be mamla tar pum bin chulo ko na ya ka ka nya bangai ni wan kan nga nga ko why no no mari una rim seven una rim seven ngala for multi grade ko nya na be mari una ngai mati nga pa ke nga ja bro dan dite okay who won bigana ki ka be mamla abi jan nga tao ya ka tao nang bujin po ya Okay. Ni, anarbia. Narbadao.
4: Remo Stars, you're listening to your radio.

0: Yo, you're listening to your radio in Kartalala.
1: Wah, eh, tahu nya korakan weh. Biar mo belinya.
2: Nah, tahu.
1: Magatara we.
2: Ma mangaro rekam ko tahu eh.
1: Eh,
2: ngorongom magatara ngaikan rale. Danal ngorongom ngaikan rale. Magatara.
1: Eh,
2: yo ngaron urap pandam.
1: Alal.
2: Wala ngom benya ko ya. Captain Cook ka ngaron nam tebal. Danal. Tartaram danal jenal. Le mandal benya ngaikan.
1: Jen. Dalam ada friend kami dalam captain bertanya ko.
2: Ya kal.
1: Benar.
2: Tanah lorong mengikan. Napa malah? Mak kasin.
1: Eh. Kasin.
2: Tanah lorong mengikan. Mengikan apa tanah round. Kepikangan tanah. Napa ngarung waktu man? Napa mau cari pak ya ko?
1: Weh.
2: Pilihan macam dalam banyak boyan. Napa mau?
1: Waktu mana?
2: Waktu mana? Mit tuanam jalan tuanan. Napa nanti benan? Wajib na. Kalian ngap na? Ngal alemanan.
1: Rain sound ana
2: na palen bilen len tar palen o rakkelen na paun ba wallu
1: rakke manan
2: wallu yo rabertan bena napa dry kum
1: dark to mabulong on
2: oi
1: dunum taste
2: bilenya mun ngan kum bilenya gal ke wat to pal napa dong talembo
1: chen
2: butur nan talembo
1: eh
2: bilenya nan taste ma
1: ai ala gol ran kam we ala bale wap to man
2: dunum rumo marano ka
1: Ya kanun no. Eh,
2: nak lompat cuman.
1: Tunggu, rambok lebih ya tanggang. Kuda ada muro. Nunggu lepas nikin, kanya aku lepas nikin. Nain bang mix mana ni le? Dari pam.
2: Fly pam kan ma?
1: Fly pam ni nain mana yang nak tuan?
2: Orang bang dalam mana mit mit cun ma? Ka boiling, ka napa nani? Banyak baruan nani? Napa nani bian? Wincun, dari pam. Wincun na kawat ternanya pat. Balayan bang dalam napa? Kanan mah banyan, pad. Bulu lep cuman banyam kap napan banyan al bulu frying na. Nai fly bayum. Biar cuman mah banyan al banyam napan dari pam.
1: Nai yo, mango.
2: Mango o napa yo? Nai dong way.
1: Lerawar.
2: Yo, lerawar yo.
1: Ka mango eh? Ka coconut.
2: Banyan lerawar rumbal ma, banyan napam merawat baik ya. Ka coconut.
1: Woi,
2: yur nabeng balam napa nani?
1: Renakam balam nana.
2: Balam mana pan beng? Jeolo.
1: Chen, abis cun lejo dapun mai, dapat lim.
2: Upadar chen ma kam, no kam beng jalan banyan dalam kolans ma atom napa abda.
1: Kajapa?
2: Kajapa? Kajapirk.
1: Woi, nenam taste lingui.
2: Ngalangam no ka jinal napa jinal? Darwin Wolf.
1: Chen,
2: pilihnya dari pak.
1: Wala.
2: Rice me.
1: Tam ko ngoy dari pemenuang amnya kurame.
2: Napa mo bininya wakop mo ngaya taste bininya at napa?
1: Wae.
2: Kan ko.
1: Jen. Yo al pa nalada bango major arma marbulin.
2: Napa bininya gongol ko.
1: Ayo al pa nalada malik malin malagong mo bango ngam.
2: Napa. Mga jugong niyo mo. Bininya bang bininya napa mdanal.
1: Eh,
2: certain. Tunggu la nana will meringgi mak napa berenyo.
1: Jen,
2: nyon ko no kan daw.
1: Wah, eh. Kam na no kadro.
2: Na.
1: Ngai re.
2: Na ngai re.
1: Butu butu ne berenyo ngai re.
2: Ngai yo kebe.
1: Budlin.
2: Yo ko ne lambar ma.
1: Na. Wah.
2: Mutan.
1: Butu butu ne mena.
2: Eh.
1: Dangu dangu ngai.
2: Na nan berenyo ngai re mi ako.
1: Sen baraja.
2: Na diga.
1: Sen baraja.
2: Ya kada nam danger este ako. Napa nana marang bro mendamin. Napa mi aku tengah ngai beng bro mujenangan. Ya aku yo. Napa ni aku kem
1: sen berja.
2: Kai. Belik. No kanam danal.
1: Eh.
2: Tapi cian betul dap tanam ranging open all night.
1: Nah danal.
2: Wajib injir tu minan.
1: Woi.
2: Jarak jarak mana?
1: Eh.
2: Waktu man.
1: Nalpan beng name. Ngatam liberten. Dana lang ko eh, o bookmark ko.
2: Bookmark ko na dana lang ko.
1: Jen.
2: Naman na work mo ara.
1: Eh?
2: Wow. Karo ko pinan niya ya. Napa yan na bang, kung kagayan, kapulito no, napa, bookmark na na bang dan, feeling, dana lang niya. Kanyi na bang dana lang. After na pam, japam, kachitan ma bang dana lang, nyi na, direct yun naman na.
1: Bra, na wait na bang yung ngatta yun.
2: Wah, yung jirik tun, na kulan, black tun.
1: Wah. Wah. Hekade.
2: Mia puno napa
1: kolko be no kabdara
2: na do muchal angel no kabendra muchal angel bol manje war pamna banala
1: nam banala pamyako
2: tamro
1: temet temre mena
2: panem dalgo be bit na
1: temet temre me
2: bratan panem dalgo be bit tongan bingo is team up bingo ka fiji ka pmg bingo
1: kana arumna ayrena tena nen bulon jin
2: banang
1: ekae
2: na pa banay but pul o dalgo na pa
1: tara darak tum badol mo rena
2: bading bul man duduk kum ni benga duduk
1: boy
2: inde kum rumbal
1: bakar terps
2: ana pa banay banang
1: bando
2: na pa nan kumna
1: kanjar
2: ka wika banang ko
1: ekae
2: bidin bibin mera boyo darak yakarotan
1: chen yakabelanya eh benim abak to brik kam be leo bala wekan ne
2: mun brik to war bom na be bap tin me benga panang to weka
1: ngan brik to bulim mun bal ma
2: ngo jodo bi jo
1: temet temet manya ko to dat tun
2: jodo bi jo bi bul ka yakanya yo ma yo jen la ko len yar ma bulo
3: yo dol garin be kale kan ambara ka dol garan nulun boy ngor ngama ni ka da yulung radio on 88.9 FM.

0: I'm Camilla Derry Managat, and you're listening to Yolngu Radio.
1: Yo, that's my interview. Yo, tara na tuta rakpa.
2: Nukwa kapa rakpa.
3: Tuang kamu lah, bang, bang, lah.
2: Well, 1, 2, 3, 4, 5.
4: Jaga ngaji.
2: 1, 2, 3, 4, 5.
4: Bang, bang, bang, lah.
5: Tambara lokar pamana 3, 2 o'clock nakal ke. Tol ngal ngal awal tanya na na wet pix ngal lokar na. Ni yang nak kal ke ada berita ngal cara na dalam lak cara na. Berita yang orang orang win nama ya teka. Kau yang ngobrol berita. Na hutung ngaran yang orang win nama. So you? Kakam parayo. Pena ada yang ramat lakang lah.
1: Pemuru yang ramat.
5: Nih, tuan yang paling mereka kalek mana yang marak karik. Wal, tuan yang paling kalek lah. Angun yang paling karuan yang akan nawi. Nawi, ana. Ya aku meru nawi. Nah, macam tu. Bel maksau kau ngapa lagi?
1: Punya pilih
5: mana ngan? Ngan dah dah tu nampir. Punya kau ni ada na. Ya itu punya. Baik mera. Nih, bapa jangan perlu ni jam berkole. Kau ngapa tahu? Bapa jangan perlu jam berkole. Kau orang ni, kau perlu tahu lah kau. Kau ngapa tahu? Punya kau ngapa? Eh, muktera. Saya faham muktera. Bola kal kurang ada faun ngama. Benista, macam ni rap tu nak beli shop tu lah. Kula baru kau wanga, ngadu. Anak pengalaman ni benar ada orang. Unyian nak perlu ngat tulung shop, taran nak orang. Tak kau unyian nak perlu taran nak orang. Kau tu ni record jengkang orang, kadal cina. Mula start ni ngah tengah belang ni education center na, adult education center na, tengah ni lah. 1, 2, 3, kadual na nila pun sa namin tara ora, na nila kam child care center ang ay tayong nabla, unila na pumuwa.

0: Y yo dándome de burlo a Maviar Mactao.
1: Que me encanta. Vámonos. A los canales ponen a la prueba y no hay cuya para acá no ranga la. Ranga la ponga a ti le van. Burum, burum. Burum, burum. Burum, burum. Uy, no me chingar. Marcha, ronga, mamá. Vángale. No como te
2: ha dado.
3: Me.
1: Mamá, yo me chaga para aguantar. Mana sana? Macam jalan belakang, family sekolah ni. Ya kabur buruk. Kui yang jalan belakang, jalan ko. Kamai pal. Kita kan jalan ko. Abi pernah perlu dari karo after school. Jalan rob talak karun talak kor. Bukan muang atau ada orang kango ina. Pala jalan rob tu nale. Kunda wana perlu pulak obanya larun na. Wang aja kunda brown, apa punya kacet. Wang aja cerk, memang aja. Jurung ni mungkin special mungkin belum kunda mungkin. Yang anak pernah ni laka, nama aku cimir wang aja kunda. Abi beri rabi kunda. Wapa ni anak pernah ni mana anak anak pernah laku, kupu beri tu nama dia. Jual kubian anak anak ni, kamarang. Wapa ni anak ni belakang anak ni. Nak kena kam dalam moya ko, mita urut ko, chicken jamah meru, chicken ada lala jamah, kau beriya, tak kamera pula, beriya meru meru jela orang ini paman. Felicity ya ko, tak kam, Felicity kaje kebi, ini mana, Felicity kau Miss Ross yo, Miss Ross tak kam ya ko. Pukul beri amir amir dek kami. Walau nak anak, walau ni, wakar nak anak pun gulali, ka, drink, nangkap pun ada ka, balanya biskut nananya. Baru nak beri, baru beri flower kuruk tu nol balangku. Biru beri beri ni, wakin ku, kuruk tu nol, kapuk kau mepun ni, lalu, ka drink ku, ka nak kapu. Hmm. Kalau ni lah. Kakul ngan perlu ngoleh anak kap. Abi pernah perlu kapu anda ramenya le. Ambil pamat jah. Saya kalau orang ni pun kalau cium ngopi aja lah. Panon ni tau. Harap tu nak tau. Apa sekolah ngerti minyak ni kul ngoleh, kul ngan mai ngoleh. Pula teka mereng ngerti minyak. Kalau ngerti minyak, ngoleh kena apa kau betul kul ngoleh. Cita menjadi nana pernah le. Ibu la dia cipu ngerti aku berakal, punya kali. Mana perlu tamu berarti ni? Mengalir berarti ni orang kat mana? Wah nak aku nak kau buka berarti lagi orang.
3: Okay. Eh,
1: nak aku mana aku nak buka berarti ni? Nak aku buka berarti lagi. Bejal, dia ni. Aduh, Ella nunggu nama. Kalau ngau berarti berarti. Bella nuna nama ni, kami bella nak talakkan punya nama bella. Macam mana? Kami jangan mengubah dia, bella berorang itu punya. Jangan mengubah dia. Kita ngah tu eh marci bella, tu eh bella ngah jahit bella taruk. Bisa mengukur taruk.
2: Jadi yang berani berawang.
1: Ni marci yang berarap, berana bella berana, bella bella berap.
3: Mak tu mama kau jual lekong macam.
1: Walalah yang uli. Kebetulan jual malang untuk dapat, na. Biar apa ni nama? Anak perlu biar dapat. Angin nak pun gaya orang orang le. Repo. Gor yo gor. Enam ribu.
3: Yeah.
1: Angin macamnya apa? Ko, nombor ko. Angin macam pesa cara ben. Abang lejin gaya na le. Kawan kan anak pun perlu waktu waktu na luanik. Apa berle? Tar ben. Ran kan le kata na. Finish tak? Kangan apa orang lecara na? Amari tinjau nak wala na otter lirki. Lirki otter na ule. Anu ngai mera kerja tak? Kapal cara na bermuka dan merta. Warin minyak na ni le pulang kena merta.
3: Oh,
1: beli na. Kaje. Warin minyak kangan ule. Pengal pengal apa merin pol bapa kaya. Warin minyak ule. Kapal next day jaga school ngan na na minyak ule. Ngara kopi anda pokok merit terkangai. 파말 나는 빈 줄 알아 달 뿐만 Okay, who won? Begin. Come here, Mla. I begin and got out. Yeah, got out and begin. Boy, okay. Nervous out.
4: One hour. You're more ready at

0: Duan jawalo 3 AM. Yul ngunyual kabarak ngurayan yak koro. Bayang wen jarau yuna.
1: Ngara Johnny ngarpi ju. Yo ngara rula kama dua dao tiak kumata matau. First ngai itu lah establish. Dua lanya mata matanya. Ka dua lanya ngana purun ini naya gora. Kamari ngana purun ku dua lanya wanganya. Dua lanya mata matanya. Kangurungunya work turun awal lah dua lah out station. Mata mata ngura. Kaya kunya ngai dua lah ngai balik ngana purun ini naya gora. Ka ngarpi jingura. Ngara ya ku darah ya gora. Adua lah ngara wangai gora. Adua lah ngai wangan yang ini. Main mabuk mak tu ro bungkang ngaku yu kari tuala dao. Tuala guru ringu dao. Dia ko yang ini first established tuala air station. Mata mata. Ka dia lah dawar iruna. Ka you listening radio 88.9 FM.

0: Berapa tahu palingnya beli? Jauh pak walang kau? Benar tahu ngur. Jauh ngur bicara dibeli. Tangai ka, mana ngah don? Bayar ngai nen uangan. Yo, nah ni tu banyak pun uli walang ngah don. You feel nak pun guilty or ya kan guilty bicara walang uli uangan. Kangai uangan bicara dua tahu ye. Jauh ngur. Jadi jadi kau ngai guna uangan bicara kam. Kalau ngai biar kam tahu yo honor or now ya biar you worship dengan walang uli bicara dengan court ngur. Jangan jangan elak kamu kupu ya balanya. Orang acara balanya, orang acara Oldman. Ayah bukan ayah kupu. Minum naim guilty, minum guilty.
1: Yo. Ada aku Steven orang murah. You're listening to 88.9 orang radio. Soal nol.

0: Hi, this is Benno from Ngawi Enterprises. You're listening to Yungle Radio in Galawinku 88.9.
1: Ya, kuberi kipikele. Tinggal ngarato, kau orang katil ngarato. Ayo ngarato lah. Kuberi kipikele.
2: Lama-lama ini nanti ama. Nguruir iru nama ini ama. Punya mina mada.

0: This educational material is produced by ARDS. It is funded by Anglicare NT under the Communities for Children initiative, supported by the Australian Government under the Stronger Families and Communities Strategy.
1: Anting jamra margin na wala na wanga kalibinga
2: urokanya
1: rakuanga yo marma yanwa kalibinga ka urokanya ni wanga anting boy urokanya
3: yo ta duan jada wong itu lakam ngame no pina baro marabu mar rakal mar miringoy hilpe ana pa miringoy ngarakal no yo yakko babral ko no ngurwang ngurwakko ngur
1: Mertika,
3: merapu mar, baru. Mari, rakal kaya pak beri kau.
1: Yo, orden meramakin, bicar di beli. Orden meramakin ini. Yang ura meramakin, jual ke orden. Umar meramakin, yang ura. Bingung jindar nama dana ngal baru. Kulun ngul balanya guru ringul. Ngal baru di kelang dalgo. Mari, ya aku tara. Mari, bagi meramakin. Ya aku terangkan jangan kalau tuan buman, buman kalau tu beli gulun beli tuan kurir pui, tak amala darpo, darpo mera buman badar, ya kul kumangal mera macin, mar mera darpo, kul kular dah limbarat, mera bukan dengan mera kalang ayil pa, apa baral, aku miring aku, mari macin mera ngoni, wadana mera macin, darna mera nangal, pai mari baru lecalang dalgo, ikir mera, kalau darpo dau mera. Walaupun malah dar pagulok malah malah balari ini malah ini marma malah malah macam guru kangal lah. Walaupun malah macam ini balan awen. Balai ini udah balanya enggak pobai mu. Kalau kalau itu almarai, ni aku tu pun mau dari orang kalau malah malah dari orang ini anjir lah malah ngurro. Anjir lah malah malah ngurro ini balu dan balau utur lah. Balai katur malah utur malah di kakayu wanden. Ama malah ini muka utur. Angai nuka wanden kan ka dalungir pada cur bicar dalungir ka angai wanden kabul madang ni wanden bala utur na nguru di al madang utur di bicar di rakun ko belen ayik ke madang bai ngo mitu na ngula na bai ngo umar mada bat rakun ko ngal rakun na belen kala madang karpir madang makar madang kaya ngalal kalau al wanda madang karpir dubuk na madang kaya mar ngoyan. Indi balanya, ada kon guna ni kan dari yang kon datangi. Indi balanya, kalau malam macam guru kan dengan ingku pa, ayah ngara makar. Kalau malam macam lembar ayat, nelayan nak nayan. Guru kalau malam macam kakan dari ngurungi unmin melakan. Kali dia ngurungi unmin. Kali nan melakan, kupang unmin kak. Menyemak tan melakan kado buk pulo. Sedikit kebay ngomadang. Aduh bukulo, jangan-jangan tur melakan kurukangal kandar ngul beli bar kumiliter wang ajen kap menyemakten melakan kado bukulo sedikit kebaik ngomadang aduh bukulo, jangan

0: baru, wanda nan mala, wanda nan yal bala dobok tu, la dobok, patwa mangul, wara una bala macin mit mit tu, la nak ada an mazal mial kemana indal, pikir la nak per macin malang, kan ye inde baru la una mer, tulen beli, kungai ermu kali nyalang ulan dalai, beli tu ngayan mada, yang nyalang kanjar dal, bala nyawan nan madang kanjar dal, militer. Kamal madalari, yur bala nak per macin mit mit tu awalal. Napunya kandangan na, mit-mit tur na belen, balagutar na, kutar, naran kan belum jen waktu na dapat macin, waktu na berangan kungal na lukanan, gurupan minan, wangang undang-undal, gurupan minan, barkuai kungal na dapat macin, mit-mit tur na lukanan, tapi kenal kan naga, dua meringun malang malakan bicar wangan, wainna anu mal, dal malang meluk mada bicar malangkan, dua meringun malang, rakalanga kawer itu de bala. Bapak mering orang aku, bapak lainnya.
1: Yo, ngarang aku, hango, kayu aku dah ngarang, era ringo, orang-orang ngarang, bapurun, mai mengundar aku, komat, ngadi mengundar aku, tatoi, kawaku mengundar aku, kalpo, ngaman nama kal. Yo, ngomong ayo, dia irkala, ayo lingkungan.